0: The Heath Falls Sig Glor Focalerical O Heartland RTE Radio Gaeltachta. Lena Medina Egeisha Clashon O'Gallagher Agzaglev Schlechte On Laur Rohmor Thiel. Ba Oshnish and Uder Agzin Schkeli Mickey McGowan as Clochinilla Kundarunangal, a Rugo Unachte Shaska Kuig Agzawasa and Lidia Karaka Hocht. Kuntas Tasilaur Rohmor Thiel Chulachasagan Roha O Orgi Vicky McGowan. Danach Shannonve, agus an obair rinse oish an ogan un ngal in Albain agus Montana Verica, aitir aibrisha in snamini oish. Curtur shis leorsha mar rockmaid tabhachtach socialta a hogan leorgus fírinach heal nu gaeltachta lan lín. Eiste mud leis lecht an leorinish mar a leis an o galachod, nur a cruel or dusa a redin nu gaeltachta an nidig nu chasé agus nidig nu chasacht.
1: Girilin pulli enu go malchara hart fanik rig. Agus an sin vimod in nanyiv tilio fara hori gubur. Hori mit takui aama dishta. Run mit buksa bag karnaga kasa la kliyo. Agus hori mit krin toga la rubur ig bela full. Aber hau ni slana wuksa dan stuff adagumish jan pedart eir. Vi wan mechin an aloi wurter an sinir fai yivri. Ha wanya mis da a rist gudi an sauru vi hagun. Sin mar dabar med fag o wad. Ha na waingur wa nubud fadala a vi si kontrata. Agus vi si anas da achrana mar gierna. Ba vinnig mar hampla a vi wishkis na polyogun e nye na kaskara a nyeu na tentraha. A harwa a hrala jenu wagun sa namadi a kur suas le shan adal agus a shan ampla lig. Bi naeach roma de gubur a wad shears an yergal tart. A wad a waja agas o chrenti. Agas ba yakir enyil agas gleesti forstinaha a la maha fadshan.

orthu asa nu engaidge agus peisichin le fecholig feilta kiol agus ag tafid agus ag eisiun kiol sa gaid copla mi ala tamadig suilishin fad. Tamad gala nishka cian ur nua cian ira na siunta cian dana raga lor dina ag suil le fada anish agus an sin hannig se anir du ari Sha Lost Boys, Le Phoebe Bridgers, a veg tactical black leag there in a blina sha, Shan Kate Hingle album New Eggs, Galordina, Sketamina Huma, Isha Hlajal, Bonagi Salt Us.